0: Raiti kuno lagi lah.
1: Raiti ada sah.
0: Bang buncer lah kan, kau yur yur. Bang kau mau ada di tepi lari.
1: Akeli.
0: Ayah.
1: Akeli.
0: Apa yang ada yang mana uci Maggie kian? Hello.
2: Hello.
0: Ini bawa dana Maggie kian.
2: Poin sama poin diri dong dana Maggie.
0: Eh, poin yang poin.
2: Poin diri Samuel Ariet Noera lain.
0: Yes Sam.
2: Poin bang gua hikanya.
0: Poin nugu hidai.
2: Kau mau rikam?
0: Negam macai.
2: Semua cari atani kau.
0: Mana raya tini nakom?
2: Semua tu Kristo dunia jadi tera aku nanti. Kristo nanti dunia tu malai.
0: Okay.
2: Sama di ku.
0: Bang gua he.
2: Amai.
0: Apo imateke unyredi from me to you chawanati ya meotuni ya gikimere Rebet kirikare meya kwekan Mono pini inatini wano kubuninu gikakan Karache kirikubere karache kirudwendi Unyoda SDA konek na hada wahi chambishi ya lamenuti ya birini Nuru ada wano tu chakudwe mea biro Yidi chabi ya tamenuti ya biruni ya unyredi Apo imateke ina mebero kirachaka na hanen Chaho chawa pa Kine meye ki wano kilubu tukupu ba Adauti ye Endo wano tu keli ya giki mere Bang goku bang kuru Kache endo bang ye Endo kutoro wate unichawa ba Imat Catherine Mary Ngwele Mwena mori tutuara Kache kirijo watikano karifu mbidi goti Failing anok Ihu diku chontu Kwa nuwa natikano Apo imateke imede unukidu winyu Radio Apache FM Program sa Paul Labesha Meport you don't chen Bye bye for now I thank you and I wish you good luck.